kuno tero takaliwa hi mtakaliwe hi munai wa maleli waka awa miva kota hi mutakaliwe nyu wow.

0: Rádio Moçambique, Zambézia.
1: Mabasa azamu. Majkir na manshano, mudimani ya lizu ne chua bumpuno muradi Musa.